te to ware te ti po ina pa me kuna na nara tai mo angkai ai pon na waroi te menis minte no sina te me ton pon wa kina ko meri tan nara kapakan tai ai yo ke sina pon ka kame ko me yon nam ta po ni ko ngora me ye nan te te tan me yon tai ai yo ko ya corona ko ya ko ngora angkai me ni pe am te ka me yon te pas ko na ki posu ke na te me ton pon ka ka uta me tam terapa kunaki ni mesusu ina nan tamtai ni kapusika ena usse metam terapa kuna kuna na pen save ina nan ka waim mate te kukure ina nan te amtai ni pus ina nan te ka waim te potan na meta ai ari terana ku kanwan namtai ko yana yana me yangam ta ku pakwa perang kain wa ki me kanwan te am katai ri ki ke am ka pakan tai ai yo terang kanwan me kam ne na te me ton pon dangarangan na me kai na urine ri ne ka ate me ton pen ka kameu an dengar-dengar aku ini nanti meruan tebakan taya yo. Nanti tapi nak orang ramai ye sana, wakin aku merau wow, nak naik ke tim itu dengar-dengar aku ini, saksi ngaya, kena penikah ke meru ko. Di merenan aku, orang ram, naya kata nua tarapu tak kena makur ya ke, anak aku nana pen, papau toka an ron akan wan tebakan taya yo, nong orang ya kena napekan wan waya aku ini, ina nanti tetapi meruan tay. Senangan. Tak kurang pun dah ni Michael and Starrock, mereka nak yam kena be around.

Kepentai metan rayon panan meldi FM 89 na kepentai metan pen kau ngah kau mekai ne kau naik kat ini metan pen kau ngon dengar dengar aku ini nanti meruan tepakan tayai ringa te te song raden pun te awan mewa sena taurai ni mana aku yai kan wan narakata iri kiki met nam rongo rongo antar miya kime amma wan kakak ibu sari te ni mewa kia ngayarin te tayai yo sena Kaka meo ran tapio kora kei mai ne po ni meo wa. Te tain kai wapui me ni meo te menis imuin te awa wan te pakantai. Senangan te ware tarawais me roanan nanini.

0: Kupan te me tuan dong orang kon panangan mel di FM 89.9 Aipun si tuan adik te menis mengkaya ya poro ini mewa Na wan te tepakan taye Takan tani ngapa te ya kong orang ini non te tameruan tepakan taye yuk Tak kupaya pun pen nak kukai na meikan ni kiyo ni di rana pe aman men Auri ni rina na koim nanan te tetan meyawan taye yuk Menam tapa ni kong orang meye Sena kain aku mangkan nera rongorong aki moto tua yuk Imain aku taurai nongorai rongorongo Menteru ni kari kira orang ni panan kira pasina nanti meruan tepakan taye. Imi nam ni mewa kia, semanga wa kia nak nari imi nak ada pun nama wanita kaki pos ada teni mewa kia.
1: Men darakati nak kanuan darataye kangaru. Ayo meuri FM 89.9 ibu kim. Tersasapai rongorong, tersarire inuko, awal pana ay kaon mekinagi, agyana di meto andi hipataan kong oraigo, yuwa weko antei rarikim tayna. Meuri FM 89.9, iti meto ankimeri meri, nipyeko ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

0: Mary, denemeye var ki... Mary, denemeye var.
1: Mary.
0: Ay, kona Mary, inki, kutarı bun meya.
1: Ay, mende bayrik skuya.
0: Kona Mary, minkoy mende bayrik skuya, wa yote sisira ki buke meha ngay. Kona anga da wana kani ginayan teke ensan tem memme.
1: Ah, ngay. Kanga nasibu, ay, na wali teke tapon mendem.
0: Aiya, penangnya saya kau angan aik de. Enak, kau na andi pun aku tapi ni mem mem kena, rasa aku tak yakin. Nak, karena kau angkat kira.
1: Iya, aiya pun kat kira, mau kain dah tahu. Semua betul ni, memang yang betul betul yang. Negeri ni yang. Ah, ya ketika orang anak beti, ya ketika orang yang itu anak sim kiri pas. Titi, hari yang tahu orang ini pun nak kontak apa ngai mai deh. Ah, ya pun ketika orang yang di ngapain itu ada injury ni, kalau kata orang ini nak kontak yau kuk. Ah, ai, bunyi ni apa jenis ni awak ya? Ai rara.
0: Naya kau nang rara pangkui mente. Tapi di skuia, tekan tani apa penunggu rara? Karena aku kata kira iya kau ya. Kau tahu apa nama kata kira ina kau iya? Menta apa kau ngomong rara meyai? Apa nak kau menam? Tapi nak kau istirahat meyai? Tapi kantai ayo. Sena, nurari kira tarik pun dari mana?

0: senang kau kari kena konde na. Rongrong responsa kien kai te metoni ai te ma te mararan nara taripun senang kau kari kita tay na konde. Te bota kino kuwa kuwa kato kiora ki te breast cancer.
1: Kata orang wakian demi awak yang tuh ikhaya, yo nanti buat aku bukain demi awal yang kata kiara ki. Ni mangan ada tapi me, dia yakin nanti raguan demi awal ni nak beri beri. Ni kerja pun nanti program ada tapi me tu tuh kuan dekent dekent saya ruya ame pa, hari ki aini. Hari kapu awak ikan aku anak panan kiri pasi bukain nongram, irong tetap tekan nostalgia kita di fats. Dekent san demi me pun tuh kuan me bukan di nanti dekent san terapata. Hari hari kiruya aini ni kapta cuan nade. Nanawari ati po taki ni kuwa kuwan joan nape kiti WHO o yes pang kanatipu kuwa maisi ya ome taki ya kunia ki pa yei menin te kensa iruia o te ngaun mea wamen mei kuwa koya erike iruia te kensa ni memmeia o waki wane ngaun mea wane men erike iruia rinanin te kensa aika ahohohoro ya khatiri ya nepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwa nika rinanin te kensa ari irawata maisi ya ome taki asan rota ki kieni kapuwa ni pa imea uya meiai Mei iom na pera kiri pes te kensan te memme poni ngaya, ari ia muamna ni maisi iome ta ki asa ni pua mea uia yei, ni kapota ua ki mea rinane ni kensa ke tape ua. Nuwa tenga wapui o yei tenga unu mea uomen maisi e kiri pesa ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan joan nape, mea ngaya pun te kangangan epe yoan na pera e kiri pes. Te muantayin se suena konan tuto kuare kena na urupai te kensa, On tu tuh kuat apa ni pai, kipuan ni mewun temen na meyai. Yang anak itu orang kat ikansan temen ni apa pun tersa siri-siri, ayah kita karungwa. Kau ini apa ayah kita kena ni kasi, kan kita ayah na intai yang remuandek ayah irong. Nangin intai, kasi kan kita ayah nang kana ya kura-kura ke kakak ayah irong ciumeta. Aikai kan kita ayah ikansan temen ni. Emerak temen nak kaya bukina, tapun temen orang kaputa. Iri puna kau ke akhir tapun temen. Ibeaura tapun oh. On memem ni kaputa. Yoko kahoro buburan memem keteini memem. Ina taran news keni metua on memem. Kanga aron teini punin tiorans. Ina yai tekiri pia pia kete paya sibun memem ke yani pein. Ina us keni sibun memem. Ina yai teran ena ko metapun memem. E itari memia keni uraura. Antai kana kaire kiro yate kensan temem. Pun naine. Onaki apa kaire kiri kenti abui. On kana pun yai namusu. Saki singa ya, mengkano ko Amerika rika imuin tata yari atoki, orakin na ina miyai ki kwa makoro. Timuko o ni mekin temengin, ya kakura-kura anepe kaireken te kensan tememme iroon. Mengkano ko kawaririke kapungan aki ni payaikai, o ya kakirika akarawatam, na kon namririki merurum o antutukwa kireken te kensan tememme iroon. Ya kawurin te pota kine makulibukin temeuri o katukyo araki, payirarikin na taakin kan kina, O enang kakawa kaya takin merurungin memem, payay tekensa yay kia kia. Ika umagi pokonopun rin suswa memem ni katua na makaina ibukin tekensa, naroon korawan ayo. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o rilinga memem o kakaya tepaya esipu ke tinipiapia yon memem. Korawa ayo yon memem ni kaputa o ni korawa nape ayo ni memem aresito wana. Ipukin na yu aka unga ki ome ta na kori ki aine. Pankana yei kan ki na yem te ora ke te kensan te memme ere ke iroom. Muantai ka warira ina vere-vere ni katua kani mepungkura ki. Mentewa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ni ka hua wanroi te kensan te memme. Ika kawa ki ayo pe na muantai ya ki ni karawa ki te sisuo. Ome ni ka hua waki pa ongan waki na ki makurin tutuko opa ina ora ki. Imae ni korakoran te kensan te memme. Muantai ni kahua wan ekensa te memme aipun muantai na nepe nipa ina oraki yaki. Ngayari, aipun panan te pota ki bukin te meuri wa katu ki oraki ni kaurin, kati metuwa ni karawa ni kawai ni tutuku na honcho oraki ayo. Tau warawa watam meta meruwa, kati metuwa te kamerun tainako, kang ngamarake ika aperansin tainako. Kawaririki yaki katu katemoko, teko upen te mingin o te nankona. O kati metuwa te kamemme ibukin tutukuan te kensa nte memme. Oska ngaya rora ni pene pa nasiswa ibukini kameona na kuwa ntikensa nte memme. Ibukini pa nini rongrona o rita kina kontenampan taripoon. Isuwa hawa akia uwa wanua towana akia akia ntomea kina kon uwa awaruwa iwa nikatuwa kanimepong. Pa ikakawa kiri kitutokuwana na kuwa nikatuwa kanimepong.

0: Mary, tenemos agua aquí.
1: Mary.
0: Mary, ¿qué es lo que te pone? Mary.
1: ¿Qué es eso?
0: Con la Mary, me pienso. ¿Qué es lo que te pone? Con la Mary, ¿qué es lo que te pone? ¿Qué es lo que te pone? Kata ime toa amka memmem ko yare ko kam memmem ipukin toto ko wante kensa na koni memmem. Es ke kairua.
1: Es.
0: Ay, pandang es roi. Kanako amka te kero ay?
1: Orang jarak betul ni awal. Ia penting mana ketika buat betul ni awal. Jika tiga orang ni ada buat bahaya kan waras. Orang ini kita mohon ke arah orang ini ni dan tunggu orang jadi. Tapi jika yang betul ni awal, kita orang jarak.
0: Aku nang jarak panah tangkuin dari tanah ni mewah ke? Ya, kau tahu apa nama ni ketika roi nak kau yang kanu kau ketika roi ya. Tiga nak kena ni aku, kau kata kira ini dari kena nari dia, nanti kira ini nana nanti itu ngora, ke? Aku nak kau menam tapi nak kau ada time aye. Asal nak mengenora dia kerja mana?

0: Mary, te ne mi aguanta.
1: Mary, te
0: ne mi
1: aguanta.
0: Mary, te ne mi aguanta. Kalau dia kan nak telefon ayo tau, ye itu tekan hang ayo mengen nanya sana mengen orang di kiri mana. Mauringke, tadi mau apa ya?
2: Maya mauri.
0: Mauri, mauringke, aku telefon Maya.
2: Mai payriki.
0: Mauri, mai payriki. Tapi sekarang kita kau yang mengangai. Karena yang kos, tu wana takkan kita naik bukan tekan santem memme, tera aku nak raya. Iya,
2: aku nak tahu no anda lempe, hari yang anda ya, hari itu buat.
0: Ayah, ya iri kita dikena. Kalau ya itu tapi aku nak kawari ya kita.
2: Ayang
0: gay tigri ne kito nara kina gisya. Ayya pun nangis roya te tyo nara kina bere bere. Ni ka tua kanime pon koraki tyawa wowa te pakan tai koraki. Kana kwam gati kiroi.
2: Ayya rapa. Ya gati kiroi ya mau koraka ki kan te ke uya. Austa ne bonara wata wana sian ka tene. Ya gati kiroi ya na be koraka ki kan no us. So tene me bonare are ne ya porina me na tia. Aw korang kena saya kian macam na. Ini ya rois ni punar situ kotia, anasia. Kau, kau punar korang kari apa sih cakang kau je je. Tapi ane tempo pe melingi, anak orang bawa mana tu tak cikirai, kena cikirai ni. Pasih ngai ada rada pak.
0: Naya korang rada pak apa yang kau nama cikirai? Ah, korang cikirai di kimi kau nen rona kimi. Akan aku kata cikirai ya kia, aku buat awat dia tak cikirai nak kau iya, memdeni mewa kia. Tetek rohiri kina nanti. Karawan aku si pangamina nanti meruan tebakan tayai.

0: 那罗拉，阿拉打的过来的朋友。苗里在那边挖掘。
1: Mau
0: di, mau di. Mau di, kau telefon Maya.
1: Maya.
0: Kau nak mau di, Maya kan? Nyalah, yo terus ceragi kau nak ngah esok ya kairua. Ya kakak awak iba kau nak pun dia insuah memem ipun irom naran nayo. Diri ngah awak kakak ya tepai esok buke pia yani paim. Yani memem ni kaputa aw yani paim. Esan ni kaya kairua.
1: Yang ini kan?
0: Ayah pernah ngah kan aku am kata kirai.
1: Ya, kita kira ia mahu asyik buat ni. Ini ni ia mahu ni tema. Ia tapi kira ia mahu ini tema. Macam tu, macam tu semua sama ini kata ia tapi ini. Kita kira orang ini kata ni kira ia pun. Macam tu dia itu, macam tu dia ini kira kira ia pun. Kita kira ia pun nak buat dia apa ini. Kita buat dia buat.
0: Ya kau tahu am teh kan kakak tikiroi nak kuya kan aku kakak tikiroi ya ada tikiroi menteri mewakil pun nak kuya menam tapi nak kuari tay mayai. Oh nara tay ingkai ya pun si awa tay teran nanti minis tanya porai dia awa noa ada seorang orang kaya yaki tahu nara tay nak kon menganuran nara tay pun nara mina senang kai nara nanti mewakil angkan dan nara rungu rungu responsa the breast cancer menteri pota kini kuakua katu kiaraki. Kau ikan ni, ya rukun apa bentuk kita kanuan narawan yang agak pusai juga tadi mewak ya. Takkan tanding apa nak kau ikan kanuan de, nak kau mak yang ayah kini nanti temuan tadi kayu. Ibu ina yo asalnya menga, kau nanti sih kau me. Teru ni kari kira rongo rongo, rongo rongo nape am tepe tepe ke, hati orang nape, nanti tanya tanya tang.

Aku pernah ngomong anak pun panam mel dia family cina pernah nain. Tapi ini orang kaya demi semin dono wa. Tanya yo na pada semua kia orang nak orang orang ada meten nanom program. Ayer de men nam tapa ni orang orang meye. Na teh meten apa angkat ni pun kakak ninga ninga kan orang nau pagi. PPA mel dia family cina pernah nain. Kena orang nak pun tanya ye ye. Dongorong mem pupusi kan aku nak pun mel PPA mel dia family cina pernah nain. Niko na marako tangi dia ndo ana ke mete yaka na ke pan naka na kuana koim tiara pako na kukure yai nungo ngura pupusi yare kua tangi dia yon meo di FM 89.9 meten nanom program tepakan tayo.

Kepentingan itu untuk orang nak kumpulan Melody FM 89 yang nara meten nara program. Nara tay mungkin ya pun si wapui di kita mana saya pora isu. Yang kan itu tapi pun si nak pergi rukun nara tenga pengayuh kang itu ya kana. Melody apa pun si mak wakat tangan nara perkunan ni ni manusia pernah kami awai ya, kian nak kami awai ya. Niko kyo ka aururing kay warere kay ro na ukaro. Mariano. Ronan desiripai ken Ronan makurin desiripai ya koraba meurin kwe te kiaite menam tapane kongora meyei kiaite ke menam tapane korona meyei yo ayong kan kunam nei ni manua are ena konan ko ka moruren de kaki inana nam tai no are ke ken ore ngam karo are makuri desiripai sana kame orang kan nei ngora kunan nei ni manua te kunari atangiraki

Onnara tai monga yo onnara meten naram program. Ai pun si isu wari kita meni saya pora isu wanna wan temuan tai di kayu. Man nam tapa ne kongura me ye yang kai pun tei meto man suai kong sara pubusi na kon nara poaki. Asna angari kita pe wata tai tapa kora men nara studio i kai. Ara wo wana koi main ne manga po isu wa. Tata ira kona tauroin manga mana na kukan wan nara katai di kimen tongoram terongorongo. Ntar miya kimen rane ne nu wo wo ipikin tongoram de tai di kayu. Aiteran isu al sabah kita payai, nah kata nuwata kita tangira kita koyen tetahirik ayo.

Oh, kuna meron kuite te ya ko kuma ngora na pere rikin te rio na wente tai rike ai. Ha yo ngan de mangam kara kina pene ka wamesu ibu ken ngoram. De tai rike yo. Akan tani na bahota roi roi me kan niki. Asnang wa ngan de na kon am kara kin ka wamesu ibu ken de tai rike yo. Ngwang kwa ye te wana te tanga ai ka me ka mena sia e wani men mai sia. Ha wa ki ngan de baya mangam won bi ko ko na pene yere te ai ni. Are nanuna pa ai te garu amen are bi ko ko wa ki are. Ongi abungi yaki, awa iti aini. Kanga yeti yaki kukure irondo waare te karo. Nga yei mengati aini na penasiya arepungi yaki. Panasina aika aini, pondono meni maisiya. Awa nikirana nkani, maani. Nga yari kanga yaki rangini kukure yaita waare te karo. Nte taina wamana nga karo aika ime nasiya paana nako nikameanga ngirarikini te karanga ipuako nikai. Haroko na yetapu ari yo wakarabuye nikakataka karo ya nasiya yetanda karanga arei. Ona siya nkani ya tepe ipi kete meri meri, epo nseku ni vene vene. Yon na nguwana ya kanga metenten, hari takinaki, yon te utouti ya kirin, o amendaki ni menguroro, yon nunti ya roka ete manko. Ainga ya reina nune yeta intakakaro karo akike ime na siya, ake wani men, o wakia baya si karina petiang, o nipaka takara wa ya manto korakora. Aya nikuru ni karini ya yapai, o nipiri ni katokai na yaka, o mkia katokai, o watoka na kona panga iyan teka, Oni businako, amene maninga teaga nasi are wariere, are esikun kai imuia yanta karau. Meni teran te karanga are to wana abunia ite mende te unaini ete mea unikai nano, are ebon me mea kai pohane kai nape, awari ebon sipoaki, ntapia yente tari hari. Eye ni kuri te unaini eyo, nipiri, paina kamea noa nape, me yanta karau. Me yaku ben kiesi yongo nape panante tiya rangina kai nano ntang, mende tapa ya kirangin raroa meangaya. Ange yari, ipokon te karau ae taratarana Awak kian kan ni bayan orang titi ya warere ke meni teran te karang, arah titi teran. Eki kono amanet tu nai nyari ki, meja kali nak oin te anaya ki wosi, awak meni kata yang kain tu wana nun te karang, nak on titi arah tu wana, meka rokwa kia bayar rokwa ikeke. Yang nanti titi nyari, awak meni kami nuai nan wana, awak mengai yang kuri nape ni kau kakawai na, nak on titi teran te karang arah tu wana, engkau yang naus te pun menan titi arah tu wana. Yang rokon naus tu nai nyu, amanet warere ki. Wanya karawa ngani ni busi yo nende ti yare ya kia mai mai. Wame niri ande kunika ya meinaina e isaki. Wame nika abuwea. Wana karo ngani ti ti yare nki haroko ni muyenga ya nabe. Wawa akunia pa akia nasi yare wariri ki pa yasiku. Ainga yare nigiri ti yaine yenukuri pa yana wakira nasina. Meta kuto wari takaro wari. Pankana po nanunto wari karawa pa yana meu nasi ya. Wari napo ni meu ipo nirona. Iyanga nga ebe pekaini to wari takaro ki. Awak ya bayar bensin kan ni titi hari ronto unai ni hari, awak ya aran nato unai ni ay panai lusi. Hari itu pengkai ni muat nani kawai, tu tanah ini tu tanah, mana nak kiki kiki nape tu unai ni ayu, nekaruk awak ya bayar korono wana diri. Tu unai ni ay ye nana makin, bayar napa unai ni wana wana ni lusi, hari aran nangkai pasti puna, awak ya swanga bayar nang dia ini muat nari ini nanti muat di nan. Ya nana kon diri ini lusi, awak nekatua titi yeri, iruko yang itu mandiri. Awak gitu ki, nipai ni kiri na, rawan nanti ayah, winan siya, nta kupai mau ngan presres men biar kareka. Nih Rusi, ibu nongong winan sakina, awak tak kau nanu na. Apun na orian winan say, mentau niya waikai, mengai, napun si kapenya utai, pandai kaya kena urirei, payang andre ke kapai yau, ayah aku kurei ane pesibu, nemeya kame ngai antiau seta meru, amen kakari ki ipai ni kapeni bukina. Ayu bukina na. Wahyu, ayah pun mau muat nana pentiri-iri. Negarokwa ayah ikawai, amen din tak kawarinan. Yerang ini kena kini kain irusi pentiri-iri, pati tina ini, etemeun kain nana. Majuraya anak tak pun doronan tewana-wana, hari pun rangin nokor. Wahyang ini dia, dia ruari amang apun minu ayah kahan tani ngatahan diri, narun dia anak onde pekauna. Oni yeri sebun hari tuh nai ini, ya pun rangin ikarang kai, ayah muat nana pentak ikon hati anak onako. Me pun ti me tuan pentak karawa. Tapi na ibu kian sibuna, hari ibu tu kaki na pernah tata urai karena na meni mena ni katua pung. Oh ibu nanya na peron di tengah ini ni Rusi, ni karokwa ayah pernah nak awarinan, oh mende kiri na takkan uang, ayah takkan pernah dah meru ni kiki ya kibu aku ya tapun doro nana aku. Oh ya kata nama tak ingkan ni na ya kurang deh deh ayu, panir Rusi, pun singa ya hari pas maya kiri na, ni kurang deh deh hari tata ayah Harvard University on America. Yerang ini kita nak jadi ini ni ayong kai ruya tahan diri, mehatian diri, awal yang karuna pehatian diri, bangai yang kai tak kapan ni wana wana, awal yang orang ini kiaran ayai.
ntainti yanga pifa oi bunanga na meroro ngane ne rusi oni kaita wasi buna re bunsi nga yaroro na menke wari rike ni karo koro ro na ri ibukina na tangira e monte koro ro yo na po to kana pena koina ongani na ronje ru wari ya jata kata ye karo oi ntitai bora ni teran ko nan jata ti ti ayo awa bun jata kata na pe ye ti tanga are bunno in ro ya na karo ti ti nai ni ongi atara ti ti nai ni ari oi bun ro kona pe ye ki kina Bayu penasi hari esokun kau muiya, dari kau ika apa kena? Awar ya pun kita angkai tina, angkai ekorin sita boh metana menasi ya akita yang lain. Oh itu pun yeri tesna. Sana kau ini kau ada tuh kau eh pun ngaira roy anakar. Angin yeri ki iparan meroro ni rusi bukan sibuna. Oh pun mandu kubena kau kia kau sana bete tangan tuh kau. Oh menika varia. Ida ida angkani tuh warit emmanu itu kau kinaira. Iya kan iya ni rusi itu kapara obure. Oya bunsepan orang kami ente pungai, anta ingkung kami. Aitara meta tangga gigi ya waswanga. Ngaira aje pun noin roy yang karo mesenam. Usarang ini kugurin kain ibu semaiku, nakonu mengarang ente pungai. Poko nakai sibu meta rim mau mahani makita pemendik. Kuna pundang ini kugurin mengam, poko mengar roy ya ya aku kikainanu yai. Aitara iya nakai ditinai nyu aitak. Irangin kaparafure, toyakan ifure miao meta ki, poko kina ngai swanga sibu pa. Aukaru agama ni meten ki warere ke pa apa bante karang are bon kan merari kin na raus oi bugin na mirong rongo yeki kain na nuari ki tiaus to wana ke to temu ngari ki to wana pairang ni moyang roya ni kukurei ni moyang au meron sibu apa ni temu ngai engeng ki to warere ki to na ki kamu ngaroi me apun katia ki rapatan na mende tangira kor roi ida dete te nai na yu on ka beisi yang kan ni buona kon ka waras sibuna Ai mina nyo yana kongane ndeire inde kure ari tata ne rusi o amende keri kana biye pa amende bubura me na makuri amende ta meru anabe ari yakapuwa ki yende bo ya rangi ne bubura o ari apun naire mesebuna ni miaka me ngaye mete kugurei ngai ai kwa kainano pa ya rangi ne bubura bona o ari rangi ne miauro ina pe yai

0: wara te tanya kong wara. Ayun kan dito kinumuara karaki bukin kawa mesun te tayo kayo. Iyo sinanin te karaki paman te kakawa kita tangi rawan me tayo nanon meyong. Pangkan ako karawan, nuri nga te karaki o ang kiyaro na bato na inya rin meyong kainan maari. Iyo ki mandano ni Rusi, kite meri meri kite baby nga ya o ang kita na yan te karaw. Oto ina kamen sa nimet ni Rusi ki. May bukin na bayakawa kina titi ya kasuka kini pekainya kiro ya nakaro. Oye tangiria me nanon na erangi ni isak. Oye wasin ako wana. Untuk kita tahu bahawa ia kapai ia irona, engkau ia hari kena mengurut titi hari ia mohon dibubura. Hari itu kita ikhain nanu yang dikapen, hari akhir kita yakin nangko ini nanu ia tahu ikhain nanu. Oh karu akhir kita nanu si nangko, kami tahu yakin nanu si ayun ke antai ia bayar ke kapai ian. Mereka kebawa apa akhir hari kita yakin ayun ilusi nanu meau na, papan si sepuna, hari yang anak tangira ada buku ati present nangko ini nanu katua pula. Ayun kan itu kita rakara kita hari kayu aku antaninga. Paya nak orang ati kerja yang unik orang anum, nak orang kiri yakinan ada yang kapan yang temerua, ingin kita amais kanganga, hai kau kai teram yang aja, inanun meum. Paya nana bete tangiru amet apa mengenai yang wana, ayam mandi bubur, nak orang ini tahirmi. Korap ayu kini orang tahir kayu, orang angkat ni paham kerja ni kakaki pos, kita am kerja ni kau amesu, ini mengawal kiri kongkani nak orang dekent jemuan ipung tewi kian aroko. Ayu tepung yang ngapung itu kau nampung itu tapes, ayu pun nam tahimu amiam karu. Pasti pun makan nama us gay tayin tu weekend ke? Kalau mesurah in tayri kayu, aw am sekarang in tayri kaya ngai temetan monis timion tatiro. Korab nung ram, aw sekarang si pun aku dekent temon pun tu weekend aro. Sapa ma?
1: Aw aku penting metan nung ram aku panan. Mauri FM 89, naratai mong kaya pensi. Nimewari kita menis mangkaya ya porai tia war waiwa. Awa yung kanne, kapenen mua kau kan nara pupusi ni katikiroi main na ide isi ko memru ni karikirongrong. Aipun panara ni katikiroi na koyim chochi na pere ngkaya ya kuroroi wapu ime towanan amdiri kinta po ngayo isuwan na kitopa nan tapon deide i Beijing, China. Kapunga naroi dikit nam king nime tuam tay na pangaya te saka kuroi buke na miya ngone kapene. Ampeo te meuri te roi o te tapo mua meiru ya naan maanem tarim aunties, uncles, sipum awai morara di kinasim junior suni amkaru mesinam o maanem metarim yon tarawa apeyang o stiri anu siran. O yungkan nirian takatiki roi te kuna dia tangiraki pairian te takawapi metawana. Ana koron diri ki Georgina pere.

0: Yangu ya, nte minisei. Yokira muyengana metumerake nanu, temende tete inimani, ipukina payako naki nte takakaru, nana reiri. Oyerangi nuna ni pekantangiro ya ateye, akitapimen, aki hato karianaku. Temende tete ya yu, inuora tianu ya buwaka kairo nasina, oetaku. Nasiu, ahapeni nikona nanu roa yu anako yu ame tankana ato kanikai. Ipundangi ni pipeti yaani. Mengkana koko naki. Wakupu nikona ane pentimetu ane karawe roiroi, nako ya aki hato kanikai yu ame. Paanne kohatana, payoani kawai mundiki pati yu ame tankoi, eko ikawai. Tetoto nannano nakonte pai etangiri arapatara, punte uane tekanikina nakonte ro konte manika ni ikawai. Tiwame ta yako nani pierunga arona meana yengu, ipu nikona ane pierunga iriki pai ni kapene. Tiwame ta ya ikawai, enapundie ni kakaira aron rapatana, meana aki kairira kiron rapatana. Apa ya kani? Apa ni ni rekere ke mabaya ke tangiri rapatara? Poto ini rekere ke mekukureina, mengaroina, amarakina, amustrawana. Ame tak ikai kawai. Aku meyakini meyuya, ayakaira ke muina metepai yari apun tangiria. Ibu kita paham kita tangira jaga kukureya, narangi ne peisi, orang ikai tuh, paham kukureya. Jauh ame tak ikai kawai, punya ina pe anak orang tua tua nananuna, orang ikuna ni meyua kita cokawa. Ia jauh ame tak ikai orang inta meyua rongorongoiya, mestaki anuaya. Aku kata tetap meru agak teroyroi metan tekorak. Meni pun desna, apun tan piyabakani kawai. Tan noani kai, o tan ira. Jauh metai kawai, apun kai rira kini panan nanu na. Oyata es mesaki mentepai, konani pirina kau mengaya. Mengyari ingeng kia kia yata iya ira kini karawat makuri ayure. Meni pun tim metu ana pendaki karawai ibu kina piyabun nataiya. Oya kita ngirian kan kabua karinian metia karawina. Ti kawai, apun konan siripure iya apun irona. Payang anda kisir buraya kiro ya kita pemen. Anu mana ikata merua, akuawa, anisak. Enapun katukan kai yoan tayan kariri mekataki. Awi kanga anganaku. Paya enapun naki kona ane paka meyai. Tika awi enapun kona ane peperonga roya nana mekin. Awi ikona ane pen nata arun kora kora nanaun tiawmeta. Men narun men nta nana nana menteun. Awi kuani kawaim pun waririkin kakayunim. Tiawmeta ikawai. Puningaya jista peperi aron nanana mekin nanona. Paya taya, o iota pa enarang ini mai sirikit teka anganga, ngkana erebutau teun na konte pai ari emuan karike teun. Ngkana serang inunun, o sinapun ruotaki, sinam meraki, sinau ruaki, o sinapun uruaki iana betekoraki, ake stangiria, o antape ibukia. Uringa, pon sito wanamta ini meun te mewei, ngayari erako ake karika meun pateka penin ta merua. Pusia, Yesu, paya natau iaron meun me anuam. Pun singa ya kona nangani ko cikora kora, ada ko tangiria ni katua pun, pokok nari kipati kawai, tahu nannano, naru nari pun tangiria meirom. Ame ikan nari aku kona ana peya ini mua narokom nam kekiyak, awam tu ko inanu meom, nte meuai. Yangunya, nte minisai.
1: Oh, men kapanen ko kan nam ko ngora yangunya nte minisai, tak bayangan ko napate, sepangam ya kakawa kinanon tameran tinga pengayu. Tetapi mungkin ia tapi merawai wa tapi nesengkai nak kontjawa ruai wa tengah pengai, aina kon tapi nancaunon rawaki, tapi metawan aku imkaya nancaunon raina, menam tapa nak kau sema kami yang tengah pengai itu takkan tanding apa kuaru kon menam tapa nama kuri, kaya niri muatain napem, kaya te nancaunon raina merawaki. Kaya kona meuri na nanta meron tinga pangayot. Titikiroy na nun mga karawan na ko si pangam tangay na yung namta po na makuri ka kukukuro. Kaya na yan may ngam kumaki na pinakanoan na ko tinga pangayot. Na tayo to ang mga naitarikim. Nangano ko arawuwa kaya nakunahan ka na kurawa kanoan na karawan na ko si pangam metape may kakakawa kinanon tangay na epuwayo. Ikan kau ring kena pada rawa kongkora kiri ni pon ruai wa asna kena rawa kena kau narawa ni kakak ibu sari meten nanam kena mara kota tangiria pak kena kongkora yakin na ian meuri FM 89 kosi data kena kau kena kena kau ampu busi na kau PPA meuri FM 89 ayah kena kau napa kena mara kota tangiria pak kena kongkora yakin nanti ngapa ngayun rawa nak imete kena Ayeri ayo, amma wana panikang aki busa di nakona. Nga kukurei ko kiyon, kana kurawa kanuan te ampong ayo. Katikiro ayo, amkuraki na te. Amusu, rorom, waripan miyemetin nanom te inga apong ayo. Nairi mekunam, arukotangiria. Ayeri na, mumuantay kakaruku ampubusi, kiyon ako narapo aki. Tero paya poruay wa, ayakana kona pa. Kiyon waki ay, mengkoy nanon te. tengai naio.

Sebenarnya kita bangga ya nara kongra meten dalam program kaya bukan dalam dongrong nara ta ingka ya itera roy ruai wa itera roy tapi tapi meto wanan jangan rawa kaya tapi me wawa nako em kaya nen jangan raina rang ini pesi tetai kaya takkan tani apa menam tapa nako kongra me ya kupenti meto nara bangga ya pun wah kaya korawan nako sebangam menau studio kaya nara pun wawa iko nara kukurai ko inanan tameran tenga apa ngayo uring asupan wakin apangkain pupusi mayan tayan pupusi di metuan yaya kiasan apa pos saya pupusi kaya na kakaya kunayan naro nari atang iria inanan tameran tenga apa ngayo ngayo diteranam kanwan si pangam mekan ne kanaro nabakoto me mete intane tetai tapara montai kakarukuan pupusi kunamara kota atang iria pakunang hurayakin nante nga apa ngayo.

Oh, ipun si tapi mewo wali kita mene saya pora ita puina. Ah, sepenuh wakin na bangka yon nara meten nanam program amma wali kakaki po sarena. Kakukura iko na pemen nam tapane kwa rei tai meya yon dong wongura meya yon tei na apanga yu. Yai te wana rea san roko ke yon na tei meton pun kakaya kuna na rea tangiria. Naron te ara rei taki nara po kin tei na apanga yu. Ayari na wowei koto e tapi kora imain dire kena kuna na upo kusia yu. Thank you.

Ayuna bangkan ya teh tuan ate tak kuna dia tangi lagi. Meuri FM 89 tayo kani katang aku nan sipu ero tau metan. Ada yang nene ya kami us beria tadi on tuan apa ngirone kaina. Pandang kami awai yai ngai pawuya seki mei yang bo mai tero. Kona meuri ngai pawuya men nam tapo aneko kuarei tay mei yon nam tapo ampo mai tero. Kona tete kiroi mekan ne yo kuna maruko tangi dia.

Tarwo, ya kaya nak kenapa orang ini? Ayer wo, bawa kaya ramah. Nak kaya ni macam nuri nak kuli lagi. Kaya ramah. Nak kaya ni macam nuri ada di dalam kita kau ini mana pegang kah main main yang buruk. Emak orang ini, dia mak orang tu itu yang kambani. Awak yang bunga nak? Ayah kan ini jadi kari pun kau.

Arwawaw. Yang ayana kena berarari kan? Ayer wo, bawa kaya Rahman. Nah, kaya macam nuri nak jadi kimi kita itu mak. Nah, kaya macam nuri ada tiga di kita boy kimi ada pergi orang ayam ini dan rover. Macam mana kita nak awal? Emak kau ni, tiga isi tapi dua skuap. Awak yang bunga nak? Ayah kami dah tua ni bodi makwan.